tata amosumbisa ndenge jasaluka abiluka kifuye dibata ya tata amosumbisa ndenge jasaluka abiluka.